0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakanti putum ni kutlanta stok tahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Música del Mundo, Selección Putumayo.